chotopereka mtovu manyawe misakano yobanga sa medu gumana kadi viki tete ngahomelela kati kampo kuhambana hambana katona ini 14 shimakuti 42 minutos Fernando Shuri mwe kwa mbele vandu mauta tipata kama tumara di Mozambique misoro provincia gas menovaia

aku peci di aku mau dikasih karar anu mel nunggu kan bawa nama aku vet u di bintu daw si aku mana abu cuaca saya kumpai di baji ya kumpai